Mesiswa kamewa kamewa Itumyo ninyirayo Soka mewa Yesu kamewa.

chanisua obesa fefe na nya woni pada senia uta wanya mikukum na wadou mama lama sikia mama san ey ya mama sia mama mama onya mitumia dia nyina ye obetumia ye I'm